sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lah gero dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lah ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.

0: Musin bot rula.
1: Padak na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh awak pegah bahasa Cina.
2: Alah hai Jack, makaji uronnya ku pakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal hana payah bayu Jack alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan.
3: Oh Jack, kakawanya.
1: Hai lagi drone nginyo.
3: Kiban di laut Jack. Le ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
3: Paka menahan man.
1: Musin bot rula. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Ku hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah hai Jack, makaji uronnya ku pakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku man.

0: pegah laju bak toki dro ke radio rik bak kapai urung dro ke hana izin cit lom bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
1: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sabtu pagi ini di edisi 11 Juli 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Tadapari, Suro, Singkohor, dan Kota Baru. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran menjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan.

BDJ Singkil Safriadi Oyon menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Aceh tahun 2026 yang digelar di Hotel Harmoni Langsa. Kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah kabupaten kota se-Aceh itu dibuka oleh Sekda Aceh Muhammad Nasir. Forum tersebut membahas strategi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Dalam arahannya, Nasir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan melindungi daya beli masyarakat. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Husaini memaparkan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah guna memperkuat transformasi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Agus Andria menjelaskan, perkembangan inflasi terkini sekaligus mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Sementara Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengatakan, pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Menurut dia,

0: Keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga butuh dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat Cisingkil berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi dengan memberikan data yang akurat kepada petugas sensus. Data yang berkualitas akan menjadi landasan penting dalam penyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND Aceh Singkil mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membentuk Satgas Anti-LGBT. Organisasi mahasiswa itu menilai pembentukan Satgas diperlukan sebagai langkah preventif untuk merespon dinamika sosial di daerah. Ketua LMND Aceh Singkil Surya Padli mengatakan, usulan itu mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara yang mencantumkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer pada dimensi sosial dan budaya. Menurut Surya, Satgas diharapkan menjadi wadah koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat sesuai kewenangannya, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta unsur masyarakat. LMND menilai keberadaan Satgas dapat perkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus mendukung implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara terukur serta sesuai ketentuan hukum. Meski demikian, LMND menegaskan seluruh langkah pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum. Organisasi itu meminta pendekatan yang ditempuh lebih mengedepankan aspek edukatif dan preventif serta tidak menjadi ruang bagi tindakan persekusi, kekerasan maupun diskriminasi terhadap individu. Menurut LMND, setiap bentuk penegakan kebijakan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui usulan tersebut, LMND berharap pemerintah Cisingkil segera merespon aspirasi itu dengan kebijakan yang dinilai mampu menjaga ketertiban umum, perkuat ketahanan sosial masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis. Sementara itu, sebanyak 365 petani kelapa sawit asal Kabupaten Aceh Singkil mengikuti program pelatihan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit tahun 2026 di Medan. Pelatihan yang berlangsung di Aiho Hotel Medan itu dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan Muklis serta dihadiri PLT Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil Nirwana Angkat. Program itu didanai melalui Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan akan dilaksanakan dalam 4 gelombang. Gelombang pertama berlangsung 6 hingga 12 Juli dengan 93 peserta. Dilanjutkan gelombang kedua pada 9 hingga 16 Juli, gelombang ketiga 2 hingga 8 Agustus, dan gelombang keempat 9 hingga 15 Agustus. Setiap gelombang terdiri atas 3 kelas sehingga total terdapat 12 kelas pelatihan. PLT Kepala Dinas Perkebunan Cisingkil Nirwana Angkat mengatakan, alokasi program itu diperoleh melalui upaya pemerintah Cisingkil dalam mengusulkan kebutuhan peningkatan kapasitas petani sawit pada Kementerian Pertanian. Di mana wilayah Cisingkil memiliki potensi perkebunan kelapa sawit dalam jumlah yang besar dengan ribuan petani yang butuh peningkatan kompetensi dalam mendongkrak produksi. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus mendorong agar program pelatihan ini dapat diberikan kepada petani di Aceh Singkil. Menurutnya, pelatihan itu diharap mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan praktek budidaya kelapa sawit yang baik, meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi, serta mengelola hasil perkebunan secara lebih optimal. Selain itu, pembangunan sektor perkebunan perlu diawali dengan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan para petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil perkebunan. Pihaknya mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di lapangan dan beri manfaat bagi pengembangan usaha perkebunan masing-masing. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, seorang pria berinisial IB alias S, 45 tahun, ditemukan meninggal dunia di halaman belakang sebuah agen Briling di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah pada Selasa siang. Petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk keperluan visum. Kapolres Cisinggil AKBP Joko Triyono melalui Kasih Humas Ibda Ashari Surya mengatakan, peristiwa itu bermula ketika korban datang ke agen Briling sekitar pukul 11.30 untuk melakukan transaksi tarik tunai. Kata Ashari, korban sempat meminta izin mengisi daya telepon genggam karena baterainya habis saat menghubungi Mas kami. Saat menunggu, korban mengaku merasa pusing dan meminta air minum kepada pemilik toko. Setelah meminum air mineral, korban kemudian minta izin menuju halaman belakang untuk buang air kecil. Namun hingga beberapa jam kemudian korban tak kembali ke dalam toko. Sementara sepeda motor dan telepon genggamnya masih tertinggal. Pemilik toko kemudian menghubungi warga sekitar pukul 14.45 untuk meminta bantuan mengecek keberadaan korban. Saat dilakukan pencarian di halaman belakang, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan tidak sadarkan diri. Temuan itu segera dilaporkan kepada kepala desa setempat. Menerima laporan tersebut, personel Satreskrim Polres Cisinggil, Satintelkam, tim Inavis serta personel Polsek Gunung Meriah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan tindakan kepolisian. Setelah olah TKP selesai, korban dievakuasi menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Cisinggil guna dilakukan pemeriksaan dan visum. Usai pemeriksaan di rumah sakit, jenazah diantar ke rumah duka oleh personel kepolisian. Menurut Ashari, pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas kejadian yang dialami korban. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan atas laporan realisasi anggaran tahun 2025 pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Ditemui 5 satuan kerja perangkat kabupaten tidak sesuai bukti pembayaran bahan bakar minyak dan pelumas sebesar Rp411 juta lebih. Temuan itu dipaparkan dalam LHP BPK tertanggal 15 Juni. Dalam dokumen itu, hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban BBM dan pelumas pada 5 SKPK di Aceh Singkil diketahui terdapat bukti yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada SPBU Singkil sebesar Rp411 juta lebih. Secara spesifik dilampirkan kelebihan pembayaran pembelian BBM yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada 5 SKPK, diantaranya pada Dinas Lingkungan Hidup, kelebihan bayar Rp18 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Rp24.800.000, Sekretaris DPRK Rp56.400.000, Dinas Perhubungan Rp36.700.000, dan Sekretariat Daerah atau Sekdakap Aceh Singkil kelebihan pembayaran Rp275 juta. Dengan jumlah kelebihan pembayaran senilai Rp411 juta. Menurut BPK, hasil pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pembelian BBM yang disandingkan dengan data penjualan harian SPBU Singkil menunjukkan adanya bukti pembelian yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yaitu terdapat nilai pembelian BBM pada bukti yang melebihi total penjualan BBM di SPBU pada tanggal yang sama. Terdapat perbedaan harga BBM pada bukti pembelian dibandingkan dengan harga BBM yang berlaku pada SPBU pada tanggal yang sama. Hasil konfirmasi pada pengawas SPBU Singkil diketahui bahwa jika jumlah pada bukti pembelian lebih besar dari jumlah penjualan atau harga pada stroke pembelian pada bukti tidak sama, maka dapat dipastikan bahwa atas bukti pembelian itu tidak dilakukan pembelian pada SPBU Singkil atau bukti pembelian itu bukan merupakan bukti pembelian yang dikeluarkan SPBU Singkil.
Hasil wawancara BPK dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada 5 SKPK diketahui bahwa PPTK dan Bendahara tidak mengetahui adanya bukti pembelian BBM yang tak sesuai dengan transaksi sebenarnya. PPTK dan Bendahara juga menyatakan setuju atas penghitungan kelebihan pembayaran belanja BBM dan bersedia melakukan penagihan pembayaran kelebihan pada pihak terkait. Atas permasalahan tersebut, Bupati Aceh Singkil melalui Sekda, Sekretaris DPRK, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota DPR KC Singkil harian menggugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ke Pengadilan Negeri Singkil setelah upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai berakhir dengan penolakan terhadap gugatannya. Kuasa hukum harian, Jemansa dan Yahya menyatakan gugatan perdata khusus partai politik itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Singkil. Yahya membenarkan telah mendaftarkan gugatan atas pemberhentian harian dari keanggotaan Partai PAN. Tergugat dalam perkara ini adalah DPP PAN yang diwakili Ketua Umum dan Sekjen serta DPW PAN Aceh. Yahya menjelaskan langkah hukum itu ditempuh setelah mekanisme penyelesaian sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai PAN tidak mengabulkan permohonan kliennya. Menurut dia, gugatan ke pengadilan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Kuasa hukum harian juga meminta seluruh pihak yang berkepentingan agar tak melanjutkan proses pergantian antar waktu atau PAW terhadap kliennya sebelum perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Menurut mereka, langkah itu penting untuk menjaga kepastian hukum selama proses persidangan masih berlangsung.

0: Sementara itu, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menerima penghargaan peringkat 1 Satuan Kerja dengan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran kategori pagu sedang untuk periode triwulan kedua di lingkungan KPPN Tapak Tuan. Penghargaan itu diserahkan PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Supranggono saat melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Rombongan KPPN Tapak Tuan disambut Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Sahron Hasibuan. Dalam kesempatan itu, Linggo menyerahkan piagam apresiasi pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas capaian terbaik dalam penilaian IKPA kategori pagu sedang. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Sahron Hasibuan menyampaikan bahwa capaian itu merupakan hasil komitmen dan kerjasama seluruh jajaran dalam mengelola anggaran secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penilaian IKPA mencakup sejumlah indikator, mulai dari kualitas perencanaan, daftar isian pelaksanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, hingga kualitas hasil pelaksanaan anggaran, sebagaimana ditetapkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penghargaan ini, kata dia, menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejaksaan Aceh Singkil untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, pengembangan sumber daya manusia, maupun aspek lain, sehingga prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara Dinas Perhubungan Aceh Singgil meraih runner-up pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Aceh. Aceh Singkil juga meraih penghargaan pada kategori teknologi melalui peserta binaan Dinas Perhubungan Aceh Singkil yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Gunung Meriah. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Sam Unasution mengatakan, capaian itu merupakan hasil pembinaan yang selama ini dilakukan kepada para pelajar dalam meningkatkan kesadaran dan inovasi di bidang keselamatan lalu lintas. Prestasi lain, kata dia, Aceh Singkil juga meraih juara kategori teknologi melalui siswa SMA Negeri 1 Gunung Meriah yang menjadi binaan Dinas Perhubungan Aceh Singkil. Ia mengatakan prestasi itu menjadi motivasi bagi Dinas Perhubungan Aceh Singkil untuk terus meningkatkan pembinaan kepada pelajar dan masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Menurut dia, edukasi mengenai keselamatan lalu lintas akan terus diperkuat melalui berbagai program sosialisasi dan pembinaan agar kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan semakin meningkat. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 diikuti peserta dari 23 kabupaten kota di Aceh. Program itu bertujuan menumbuhkan pelajar yang memiliki kepedulian, kreativitas, dan kemampuan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon bergandeng bersama Wali Kota Subulus Salam Rasid Bancin mengajukan usulan pembentukan dapil baru yang menggabungkan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulus Salam saat beraudiensi dengan KPU RI. Dua pimpinan daerah itu diterima Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu Melga Carolina Van Harling yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Iskandar Agani dan Wakil Ketua DPRK Kota Subulus Salam Rasumin Pohan. Oyon mengatakan usulan tersebut bertujuan meningkatkan keterwakilan politik masyarakat Singkil dan Subulus Salam baik di tingkat provinsi maupun nasional. Usulan ini, kata dia, bukan untuk mengurangi kepentingan daerah lain. Yang diperjuangkan adalah agar masyarakat Singkil dan Subulus Salam memiliki keterwakilan yang lebih optimal sehingga aspirasi pembangunan daerah dapat diperjuangkan secara maksimal. Menurut dia, keterwakilan politik yang lebih kuat akan berdampak pada meningkatnya peluang daerah dalam memperjuangkan berbagai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Senada, Wali Kota Subulus Salam Rasid Bancin berharap KPU dapat mempertimbangkan aspirasi kedua daerah itu sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sementara Wakil Ketua DPRK Subulus Salam Rasumin Pohan mengapresiasi langkah bersama dua kepala daerah dalam perjuangkan pembentukan dapil baru melalui jalur konstitusional. Dia berharap sinergi antar pemerintah Aceh Singkil dan Subulus Salam dan pemangku kepentingan dapat perkuat upaya pembentukan daerah pemilihan baru guna meningkatkan kualitas representasi politik masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh mengungkap praktek pemberian fee oleh penyedia buku pelajaran kepada sedikitnya 21 kepala sekolah di Aceh Singkil. Nilai fee yang diterima mencapai 135 juta berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2025. BPK menyebut praktek itu ditemukan setelah melakukan uji petik terhadap 21 sekolah melalui pemeriksaan dokumen, buku kas umum, dokumen pertanggungjawaban, serta wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, penyedia buku pelajaran. Hasil konfirmasi pada penyedia buku pelajaran diketahui fee diberikan berdasarkan nilai belanja buku pelajaran yang dilakukan sekolah. Menurut BPK, besaran fee yang diberikan mencapai 8% untuk pembelian buku pelajaran harga eceran tertinggi dan 20% untuk pembelian buku reguler. Fee itu diberikan kepada masing-masing kepala sekolah yang melakukan pembelian buku dari PT MBP. Dalam pemeriksaan, seluruh kepala sekolah yang dimintai keterangan mengakui menerima fee tersebut. Mereka juga menyatakan dana itu belum pernah disetor ke kas negara maupun kas daerah karena menganggapnya sebagai pemberian pribadi. Meski demikian, para kepala sekolah menyatakan bersedia mengembalikan dana yang telah diterima. Selain praktek pemberian fee, BPK juga menemukan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di 5 sekolah tak sesuai kondisi sebenarnya senilai 70 juta. Secara keseluruhan, BPK menghitung kelebihan pembayaran belanja BOS mencapai 205 juta rupiah lebih. BPK menilai kondisi itu terjadi karena pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Aceh Singkil belum optimal. Di sisi lain, kepala sekolah dinilai belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam realisasi dan pertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Dalam rekomendasinya, BPK meminta Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk perkuat pengawasan pengelolaan dana BOS serta menginstruksikan kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah sesuai dengan ketentuan.

0: Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap PDAM Tirta Singkil masih menghadapi persoalan keuangan dan tata kelola yang sangat serius dan mengalami kerugian secara kumulatif sebesar 14,38 miliar. Temuan itu tercantum dalam LHPBPK atas laporan keuangan pemerintah Aceh Singkil tertanggal 15 Juni. Setelah dilakukan koreksi di tahun buku 2024 sebesar 228,83 juta, akumulasi kerugian menjadi sekitar 14,01 miliar. Selanjutnya di 2025, PDAM Tirta Singkil kembali membukukan kerugian sebesar 371,07 juta sehingga total kerugian kumulatifnya hingga akhir tahun mencapai 14,38 miliar. Menurut BPK, besarnya kerugian dipengaruhi tingginya beban penyusutan aset dan penyisihan piutang yang dibebankan setiap tahun. Auditor juga meminta direksi melakukan inventarisasi aset, serta menghapus aset yang sudah tidak produktif namun masih tercatat dalam pembukuan. Selain itu, BPK merekomendasi agar perusahaan mengusulkan penghapusan piutang yang telah berumur lebih dari 2 tahun kepada badan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan audit juga mencatat biaya operasional perusahaan mengalami peningkatan, terutama pada komponen gaji pegawai dan biaya listrik. Namun demikian, auditor menyarankan agar direksi tidak menambah jumlah pegawai karena rasio pegawai dinilai belum ideal. Di sisi pendapatan, penurunan pendapatan pada 2025 dipengaruhi belum terrealisasinya secara penuh tarif subsidi pada tahun berjalan. Kondisi itu menurut auditor diperparah oleh meningkatnya beban operasional perusahaan. Untuk memperbaiki kondisi keuangan, BPK merekomendasi manajemen menekan biaya operasional dan meningkatkan efektivitas penagihan pada pelanggan. Selain persoalan keuangan, auditor menemukan sejumlah kelemahan dalam tata kelola perusahaan. Di antaranya aset hibah yang belum didukung berita acara serah terima, 7 bidang tanah yang belum bersertifikat, belum terbentuknya standar operasional prosedur secara menyeluruh, serta belum dibentuknya satuan pengawas intern. BPK juga mencatat aset pembangunan sistem penyedia air minum atau SPAM di Kecamatan Danau Paris yang dibangun menggunakan dana APBN pada 2012 belum diuraikan dalam daftar aset perusahaan. Di bidang perencanaan, RKAP PDAM Tirta Singkil tahun buku 2025 dinilai belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaan administrasi perusahaan. Temuan tersebut menjadi catatan bagi manajemen PDAM Tirta Singkil untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, memperkuat sistem pengawasan internal, dan meningkatkan kinerja keuangan guna mendukung pelayanan air bersih pada masyarakat. Sementara itu, sebanyak 17 murid sekolah dasar dan SMP asal Aceh Singkil tetap diberangkatkan untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat provinsi, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil Sam Unasution mengatakan, keikutsertaan para atlet pelajar tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan prestasi siswa. Meski di tengah kondisi fiskal yang tak menentu dan adanya keterbatasan dana, pihaknya terus berkomitmen penuh untuk memberangkatkan anak-anak. Hak mereka untuk berkembang dan mengharumkan nama daerah harus tetap diprioritaskan. Ia menjelaskan O2SN tingkat provinsi berlangsung 10 hingga 12 Juli di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kontingen Aceh Singkil mengikuti 5 cabang olahraga, yakni atletik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, dan panjat tebing. Samun menyatakan keberhasilan pemberangkatan kontingen tidak lepas dari dukungan para kepala sekolah yang menjalin koordinasi dengan dinas pendidikan, sehingga seluruh persiapan dapat berjalan dengan baik. Dia berharap para atlet pelajar Aceh Singkil mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya selama kompetisi berlangsung dan membawa pulang prestasi untuk daerah.

0: Formasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Formasi ini bisa Anda simak setiap Senin, maksud kami setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Oh, Jack, tak kawanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyo ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang jik tak pake di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
6: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
6: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
5: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
6: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
7: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lai Putra Cisingkel. Selamat pagi Sramania. Ya, apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Edisi 11 Juli 2026 ya, masih dihibur sama Kak Maida. Ya, tentunya masih di program Santuy, Santai Bareng Cuy. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti, Sramania. Oke, seperti biasa nih buat yang mau bergabung, silahkan kita bakalan muterin lagu dari Dangdut, Bollywood, serta Melayu ya, di nomor yang sama di 08 11648 1048.

Okay, kita balik lagi ya, ternyata masih di program Santuy, santai bareng cuy. Ya, dan jelas masih bareng kamu dari Sermania semua. Oke, ini di studio sudah pukul 10.15 menit melintas. Ya, masih panjang deh ya waktu Medan untuk menghibur Sermania semua. Jadi buat yang mau bergabung, yang request lagu dangdut Bollywood serta Melayunya, boleh banget ya di nomor yang sama di 08 11 6 4 8 1 0 4 1.

Okay, sambil nunggu penelpon, kali ini ada yang mau Kak Mai bahas ya, buat adik-adik yang besok sudah mulai masuk sekolah di hari Senin. Semangat ya. Ini pasti buat adik-adik yang mungkin lagi menikmati liburan, lagi menikmati rebahan di rumah aja, tapi mikirin sekolah, mikirin PR, mikirin ya yang lain-lain. Pasti kayak, ya besok udah masuk sekolah hari Senin gitu ya. Tapi ini yang pasti harus adik-adik tahu gitu ya, harus disiapin dari sekarang. Itu dia tuh. Ini biasa nih ya buat adik-adik, ada yang masih mudah liburan atau udah mulai kena warning, peringatan dari orang tua, ya kan? Besok-besok udah masuk sekolah loh. Ini buat kamu anakku, biasa gitu ya. Besok udah sekolah loh ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya. Bangunnya juga harus pagi, jangan sering-sering main handphone. Nah, itu tuh ya. Angkat tangan buat ibu-ibu yang seperti itu, saya gitu ya. Agak enggak kerasa ya liburan.

Ya, baru kemarin, sekarang udah waktunya siap balik ke rutinitas nih. Jadi mulai dari nyiapin seragam, ngecek tas, beli alat tulis baru, sampai nyusun niat buat nggak telat di hari pertama. Nah, yang terakhir itu biasanya paling susah. Biasa nih buat ibu-ibu yang mungkin anaknya baru masuk sekolah gitu ya, pasti ada yang mereka nih, ibu-ibunya nih yang paling semangat bangun pagi dan juga bangunin anaknya gitu. Tapi buat adik-adik yang memang sudah naik kelas atau mungkin memang sudah SD di kelas 5, 6, SMP, SMA gitu, kayaknya udahlah, kayaknya enggak usah mesti bangun pagi untuk cari bangku deh ya. Mereka lebih memilih untuk ya udah mau dapat bangku yang nomor berapa juga enggak masalah, yang penting dapat bangku. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang baru kemarin anaknya masuk sekolah, besok dari Senin harus semangat ya. Cari anaknya harus berada di posisi bangku paling terdepan gitu. Saya tuh begitu. Tapi masuk sekolah itu nggak selalu soal PR ya adik-adik ya, ulangan atau bangun pagi. Ada juga momen yang bikin kangen, ketemu lagi sama sahabat, sama teman-teman, ngobrol di kantin, ketawa bareng di kelas, sampai cerita seru tentang liburan kemarin gitu. Ada mungkin nanti teman-teman adik-adik gitu ya yang ngobrol, aku kemarin pulang kampung, aku kemarin kesini, aku kemarin kesitu, aku nggak kemana-mana, cuma main handphone di rumah ya. Ada tuh nanti ya, sama dia semua ya. Dan buat yang naik kelas, selamat ya. Semoga makin semangat dan makin banyak prestasinya. Amin. Yang baru masuk sekolah baru ya, tenang aja. Ya wajar kalau deg-degan. Pasti ada yang ketemu yang anak-anak nangis ditinggalin emaknya. Ada, Isramania ada. Gak mau ditinggalin, pasti maunya ditemenin sampai pulang sekolah. Itu ada. Ya, yang pastinya anggap aja ini kesempatan buat kenalan sama teman-teman baru dan bikin cerita yang lebih seru, Romania.

Ya tapi jangan lupa nih ya Isramania, adik-adik juga. Jadi malam sebelum masuk sekolah jangan begadang cuma gara-gara maraton drama atau mungkin lebih sering main sosial media ya. Atau ngegame jangan ya, karena nanti paginya alarm udah bunyi 5 kali yang tandanya kamu harus bangun lebih tepat tapi terakhir karena kamu lebih sibuk dengan game atau mungkin dengan sosial media kamu, akhirnya mama lah ya yang bangun duluan terus ngamuk-ngamuk merepet-merepet gitu. Udah waktunya sekolah juga, kenapa enggak bangun gitu. Alah ya, jadi mengingat zaman-zaman saya masih muda dulu lah ya, sekitar usia-usia berapa ya? Ya pokoknya masih anak-anak SD, ya anak-anak SMP, zaman-zaman masih remaja gua dulu gitu istilahnya. Oke nih buat adik-adik ya, manfaatkan sisa liburan buat siap-siap ya buat besok di hari Senin bertempur kembali menuju sekolah ya. Rapikan perlengkapan sekolah, atur juga jam tidurnya, isi semangat baru karena ya tahun ajaran baru bukan cuma tentang pelajaran baru tapi juga kesempatan buat jadi versi diri yang lebih baik. Ya kalau kemarin mungkin kayak ngerasa banyak banget kurangnya, ya mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini adik-adik semakin semangat ya, bisa lebih belajar giat lagi, ditingkatkan lagi prestasinya. Itu dia tuh. Oke, 08 1164 8 1048 ya. Nih kita bacain dulu yang undang request lagu dari WA-nya radio. Hai kakak, hai juga. Ini Clara dari Sanggabero ya, merequest lagu Happy Asmara yang berjudul Santai Aja Cuy, santuy gitu ya. Salam-salamnya untuk semua aja, terutama untuk kakaknya, jangan lupa makan. Terima kasih, ya terima kasih kembali. Sebenarnya kalau untuk makan itu gak usah diingetin lagi gitu ya, karena saya udah besar. Saya udah gede, kalau lapar saya makan, kalau ngantuk saya tidur, kalau haus saya minum, dan kalau capek saya istirahat. Ya Allah. Oke ya,

Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin lagu darinya Clara. Yang katanya minta lagu dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Ya, semoga terhibur ya buat yang

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Buang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Jack, kau kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah, Jack. Le ke puang kot.
1: Ya, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Baka menahan, man.
1: Musim bot, dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi, drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Intromania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Ekstra Nusantara.

Di edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan keadaan cuaca 50-50. Tadi sebentar agak mendung ya, sebentar juga turun hujan rinti-rinti ya, sekilas ya, tapi sekarang sudah reda. Enggak tahu gimana nanti sore atau malam, padahal ini malam Minggu. Kemarin-kemarin cerah terus loh. Kenapa malam Minggu cuacanya agak gantung? Ya kan, antara mau hujan sama cerah gitu ya. Ya tapi kita tetap bersyukur ya Esrawani, semuanya dimanapun kamu berada ya. Dan juga semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar ya, amin ya rabbal alamin. Ya kali ini bersama Haris tentunya, menggantikan Kak Vina yang sedang ada kegiatan, jadi Haris yang gantikan untuk hari ini di program Ekstra Nusantara lagu-lagu daerah. Ekstra Nusantara semuanya ingin bergabung, silakan ya di nomor 0811648108 ya, bisa juga melalui chat, via WhatsApp, via media sosial, Facebook, Instagram, Radio Ekstra FM. Dan untuk mengawali ini beberapa lagu Haris persembahkan dulu, dan ini mau mengawali lah ya, mengawali program Ekstra Nusantara ya. Ya, oke deh, nanti kembali lagi ya. Jangan mana-mana, tetap di Ekstra Nusantara.

Nusantara kembali bersama Haris di siang yang begitu cerah. Alhamdulillah untuk saat ini seputaran Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ekstramania semuanya, dimanapun kamu berada, yang pengen bergabung bareng Haris, pengen request lagu, boleh banget. Boleh.

Jas, Esronia semuanya, kita coba putar lagu-lagu Esronia semua yang baru saja bergabung ini. Kita coba siapa, ada siapa di sana? Oke, okay. Ada siapa ini ya? Ini ada Dian di seputaran Gunung Meriah. Oke, baik-baik. Kita cek dulu. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siang gini aku mau putar request. Mau request mau request lagu darinya Ramlan Yahya yang berjudul apa nih? Pemusa. Apa itu artinya tuh ya, seramannya? Oke deh, kita tunggu lagunya. Pemusa. Oke, seramannya semuanya, ada lagi gabung? Oke, ini ya, melalui WA ini ya, di nomor 0811-648-1048. Ini ada Rini di seputaran jadi cadel lah di sini, seputaran di seputaran Kajang Atas. Merekas lagu dari Ria Amelia yang berjudul Ayam dan Lape. Ayam dan Lape, oh oi. Ini lagi lewat di seputaran di sana nih, mobil atau orang sana nih, atau cuma singgah lagi di sana, enggak tahu kita ya. Oke, ditunggu deh lagunya kalau gitu. Mana tadi? Ini terus Ayam dan Lape. Oke. Ayam dan Lape, oh oi. Ayam dan Lape. Oke, yaudah deh, kita break dulu deh Esrawania semua, kita putar requestan lagunya Esrawania semua yang baru saja bergabung, berawal dari Ramlan Yahya, Pemusa.

Assalamualaikum semuanya, Ekstra Nusantara sampai di sini. Sebentar lagi mau azan asar dan Haris pamit undur diri. Terima kasih semuanya, happy weekend hari Sabtunya. Ya, malam minggu nanti kemana? Ya, ke tempat Haris aja, nongkrong atau beli langsung balik, ya. Ya, Haris jualan minuman matcha. Ekstra Nusantara yang suka minum-minum matcha, banyak varian matchanya. Matcha latte, matcha strawberry, matcha karamel, matcha ubi atau taro, matcha coklat, matcha vanilla oreo, matcha clove, matcha cookies, matcha honey, matcha coconut. Ada, ya caranya saya datang aja, nanti setiap rasanya beda, dimulai dari harga Rp13.000 sampai Rp19.000. Ya datang ya, ya ke Hotel Haris di samping Radio Extra FM, Matcha Boy, ditunggu. Haris pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Pendengar, Ibnu Abbas mengatakan, وَيُكِيمُونَ الصَّلَةِ berarti mendirikan salat dengan segala kewajibannya. Sedangkan Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mendirikan salat berarti mengerjakan dengan sempurna mulai dari ruku, sujud, bacaan, serta penuh dengan kekhusyuan. Sayangnya pendengar, banyak di antara kaum muslimin yang menganggap salat sebagai beban kewajiban, sehingga ada istilah untuk menggugurkan kewajiban saja. Salat tak lebih sekedar rutinitas yang harus dikerjakan, tanpa pernah peduli dengan arti kekhusyuan dan kesempurnaan. Yang penting sudah melaksanakan, habis perkara. Padahal pendengar, segala aspek yang menyangkut sholat harus kita perhatikan. Dari ketepatan waktu juga banyak yang melalaikannya, mengulur-ulur pelaksanaan sholat dengan alasan kesibukan dan yang lainnya. Muqatil bin Hayyan mengatakan, mendirikan sholat berarti menjaga untuk senantiasa mengerjakannya pada waktunya, menyempurnakan wudunya, rukuknya, sujudnya, bacaan Al-Qur'annya, tasyahudnya, serta membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqimunas shalah," dan mereka menegakkan salat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman yaf'alunas shalah, yang mereka melakukan salat atau yang mereka mengerjakan salat. Tapi bahasanya menggunakan wa yuqimunas shalah, dirikanlah salat, yang mereka mendirikan salat. Pendengar, hal ini berarti salat tidaklah cukup semata-mata hanya melakukan gerakan-gerakan salat secara lahiriah saja. Menegakkan salat maksudnya adalah menegakkan salat secara lahiriah dan menegakkannya secara batiniah. Pendengar, apakah yang dimaksud menegakkan sholat secara lahiriah dan batiniah? Menegakkan sholat secara lahiriah adalah dengan menyempurnakan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan syarat-syarat sholat. Sedangkan menegakkan secara batiniah adalah dengan menegakkan ruh sholat, yaitu dengan hadirnya hati dalam sholat-sholat kita, dan merenungi apa yang kita ucapkan dan kita lakukan di dalam sholat kita. Inilah salat yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan inilah salat yang akan menghasilkan pahala. Tidak ada pahala bagi seseorang dalam sholatnya kecuali yang dia pahami dari sholat itu. Dan sholat ini mencakup yang wajib, juga yang sunnah tentunya. Maka pendengar, sudah seharusnya kita memperbaharui pelaksanaan sholat-sholat kita. Sudah benarkah kita dalam melaksanakannya? Atau selama ini kita hanya baru melaksanakan sholat atau yaf'aluna sholah, bukan yukimuna sholah, atau mendirikan sholat, yakni sholat dengan menghadirkan hati dan penuh dengan kekhusyuan, sholat dengan tepat pada waktunya, dan tentunya sholat tersebut mampu mencegahnya dari perbuatan yang tercela. Pendengar, itulah sholat yang benar, dan itu juga termasuk dari sholatnya orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi, drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

That's, yeah, more, yeah, it was, breastfeed.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa termasuk salah satu dari bentuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berjanji bahwa Dia akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Namun pendengar, tidak semua doa bisa dikabulkan. Tergantung bagaimana cara orang tersebut berdoa atau apa yang menjadikan sebab doa tersebut dikabulkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa sebab-sebab terkabulnya doa kita. Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Mu'adz pernah berkata bahwa siapa saja yang Allah mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya tak akan tertolak atau dikabulkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga berkata di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa siapa yang menghadirkan hati dalam doanya dalam keadaan darurat atau ia dalam keadaan genting ketika meminta dan kuat rasa harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Oleh karena itu, dari yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa sebab utama doa kita bisa terkabul. Yakni, hati yang tidak lalai ketika berdoa. Dalam artian, dia benar-benar menghayati di saat memanjatkan doanya. Benar-benar butuh atau benar dalam keadaan kondisi yang genting ketika ia meminta. Serta ia menaruh harapan besar akan terkabulnya doa tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa alamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin dan akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian pendengar, juga berkaitan dengan berdoa ketika kita dalam keadaan genting. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, kotor, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya yang ia minum dari yang haram, pakaiannya yang ia pakai dari yang haram, dan ia diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar, orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut sebenarnya dalam keadaan sangatlah genting, di mana peluang untuk dikabulkannya doa sangatlah besar. Hanya saja pendengar, disebabkan ia mengkonsumsi yang haram yang mengakibatkan doanya sulit terkabul. Itulah pendengar pemaparan kita berkaitan dengan sebab-sebab terkabulnya doa. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepadanya dan tentunya senantiasa mengupayakan supaya doa kita bisa terkabul dengan menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi doa-doa kita dan mengerjakan hal-hal yang bisa menyebabkan doa-doa kita terkabul. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kiban adalah ojek. Lu kepuang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kibang tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo.
1: Bek sampok yang jauh awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kibang tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo.

memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni, terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain. Atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur. Atau nabi, atau wali. Atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, "Ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan." Sementara si fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, "Ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr." Atau bahasa yang lainnya, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina." Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku." Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar.

menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.